0: Selamat pagi Kak Sisa.
1: Selamat pagi Kak Sifui。
0: 好，繼續回到嚟 Beautiful Sunday 啦，咁睇下你啦，而家時間嚟到7:35，而家氣温23度，相對濕度90%啊，強烈季候風信號現正生效。咁今日咧天氣預測係多雲啦，間中有驟雨，日間最高氣温大約係26度，吹清勁嘅偏東風，離岸及高地吹強風，風勢有時疾勁啊。咁啊，展望啦，未來2-3日咧仍然會有幾陣驟雨。
1: Sekarang suhu udara 23 derajat Celsius dan humiditas udara 90% dan peringatan cuaca dan angin musiman kencang sedang berlaku. Dan hari ini berawan dan pertengahan hari itu akan ada hujan dan pertengahan hari juga paling tinggi akan mencapai 26 derajat Celsius. Hari ini juga di daerah-daerah yang pertinggian itu kencang anginnya dan angin bisa tarafnya itu benaran agak kencang dan di kedepannya 2-3 hari juga akan hujan.
0: Kan juga ada beberapa announcement, maafkan Kak Shinsa, boleh duduk saja.
1: Nah, sebagai anggota masyarakat disarankan untuk menggunakan hak sipil dengan mendaftar sebagai pemilih. Kalau adalah umur 18 tahun ke atas pada bulan September 25 ini dan adalah permanen residennya Hong Kong yang tinggal di Hong Kong, nah Anda berhak untuk mendaftar sebagai pemilih dan boleh mengisi aplikasi pada tanggal 2 Juni atau sebelumnya melalui I Am Smart dan bisa masukin aplikasinya, formulirnya online, pakai email, pos atau fax. Dan formulir aplikasinya itu bisa didapati di I Am Smart atau di va.gov.hk, di kantor-kantor distrik, di kantor manajemennya perumahan publik, dan juga di kantor pendaftaran dan elektoral. Kalau sudah mendaftar atau sekarang ini juga seorang pemilih, boleh ngecek pendaftarannya, detail-detailnya melalui I Am Smart atau di va.gov.hk. Boleh juga ngupdate ya alamat tempat tinggal dan informasi diri melalui I Am Smart juga. Untuk detailnya boleh ke va.gov.hk atau telepon ke kantor registrasi dan elektoral di nomor telepon 2891-1001 atau juga datang langsung ke pusat layanan untuk mendukung yang pemilihan ini.
0: 刚提到咧有关于选民登记嘅一啲呼吁啦，咁如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 vr.gov.hk 或者致电佢哋热线2891-1001噶。
1: Dan di masa-masa ini flu COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya juga masih ada, maka itu ya kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan itu penting dan harus selalu dijaga. Dan kalau batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu dan cuci tangan dengan sabun cair dan air dan digosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Dan program vaksinasi flu yang dari pemerintah untuk tahun 2005-2026 memang sekarang masih ada. Bisa divaksinasi setiap tahun, lebih cepat lebih baik dan orang yang berhak bisa mendapat vaksinasi ini gratis atau disubsidi. Dan COVID-19 itu memang menurun aktivitasnya, maka itu tetap saja kelompok resiko tinggi, yakni orang yang tinggal di panti jompo, orang tua umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan masalah penyakit kronis, atau orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, dan juga wanita hamil seharusnya menerima booster vaksinasinya pada saatnya. Untuk detailnya boleh ke website Center for Health Protection di www.chp.gov.hk.
0: 剛才提到呢有关于预防季节性流感、新冠肺炎以及其他呼吸道疾病的一些呼吁啦。如果想了解更多呢可以在这个网站度找到的 www.chp.gov.hk。
1: Dan untuk kesehatan juga kita boleh ikuti program pemeriksaan kanker rektum dan usus besar atau kanker kolorektal. Dan kanker ini salah satu yang paling umum yang di Hong Kong ini. Dan kalau diperiksa lebih awal untuk mendeteksi lebih awal dan hidupnya hidup sehat, resiko untuk kena kanker ini akan jadi rendah. Dan di awal-awalnya kanker ini nggak ada gejalanya, maka itu pemeriksaan itu bisa mendeteksi lebih awal. Dan program ini memberi subsidi kepada residen Hong Kong umur 50-75 tahun yang tidak punya gejala untuk diperiksa. Ini bisa gratis. Dan ingat, setelah dapat hasilnya dan kalau hasilnya negatif harus diperiksa setiap 2 tahun. Jadi untuk informasi lebih banyak boleh ke website talentsrin.gov.hk. Dan setelah itu hidup sehat, olahraga teratur, makan 2 porsi sayur, 2 porsi buah dan 3 porsi sayur setiap hari, dan berat badannya juga dalam berat badan yang sehat, dan katakan tidak untuk rokok dan alkohol.
0: 刚刚提到有关于大肠癌筛查的事宜啦，如果想了解更多可以上翻网站 colonscreen.gov.hk。
1: Dan peninjauan tahunan untuk gaji minimum resmi telah diterapkan. Dan pekerja didasari undang-undang gaji minimum berhak menerima gaji minimum apapun jenis pekerjaannya. Dari 1 Mei 2026, gaji minimum resmi itu dinaikkan menjadi $43.10 per jam. Dan pekerja dengan disabilitas boleh memilih untuk penilaian produktivitas dan menerima gaji sesuai dengan itu. Dan gaji minimum resmi ini tidak berlaku, tidak diterapkan untuk pembantu rumah tangga yang tinggal bersama majikan apapun mereka, maksudnya apapun mereka dari lokal ataupun dari luar negeri. Dan juga tidak termasuk untuk siswa magang tertentu atau siswa pencari pengalaman kerja. Jadi pengecualiannya itu untuk masa kerja studi. Jadi untuk detailnya boleh telepon 2717-1771.
0: 刚刚提到有关于法定最低工资的调整，已经由5月1日开始已经上升到港币的每小时 43.1 元。如果需要更多详情的话，有疑问可以打回这个电话 2717-1771。

0: 标准嘅一啲外中电器或者系电器产品就会比较好啲咯。
1: 嗯。所以咧就我哋即係亦都係要同啲價格講啦，因為價格亦都會用呢啲咁樣嘅充電器，亦都係好啊，或者 electronic 啦，咁大家分享啦。
0: 係啊，
1: 比如價格juga tahu kalau pemakaian barang-barang elektronik yang aman itu kan baik buat kita ya. Karena contohnya kalau power bank misalnya kalau pemakaiannya itu kita charge-nya itu nggak boleh sampai misalnya berhari-hari atau dari malam sampai pagi. Kalau kelamaan charging-nya itu juga kurang baik. Kedua, kalau misalnya power bank kita itu sudah menggelembung, itu juga seharusnya saatnya pensiun ya, atau waktu dipakai power bank-nya itu terlalu panas, itu juga harus dipensiunkan. Dan kita kalau beli juga mereknya tuh yang agak baik, dan kita juga lihat apakah ada power bank kita itu apa ada yang bisa NFC yang tanpa kabel, langsung dideketin aja ke alat elektronik bisa ngecas. Jadi kita lihat kalau makainya itu jangan sampai misalnya dalam tas, kalau misalnya dicoba untuk cas terus-terusan atau bagaimana ya, jadinya itu kita juga harus melihat lah cara pemakaian dan bagaimana supaya bisa tetap aman dan selamat。
0: 嗯，咁啊，虽然头先讲到咧，好似好多危险咁啦，但我觉得唔需要过分超级担心嘅，但系咧要留意一下咯。
1: 系啊，因为呢个都系俾我哋个方便啦。
0: 系啊，今集倾到呢一度啦，下集再倾过，拜拜，贾先生，
1: 拜贾师傅，
0: 拜。